0: Ya Allah, celuk-celuk suriku ya. Salipan nambi kancol lawas.
1: Siapa?
0: Asal. Hei nyawa tak?
1: Ya Allah.
0: Eet iku wa. Eet sanggra.
1: Ya lari kok lo ketigoro.
0: Ya cuma ini eet, serta wis ngehit jadi eet sanggra.
1: Atiku empati krungu kupinge.
0: Mula yo.
1: Kadang yo ngomong leboni selang lari kok.
0: Mul kadang sampai parek kupinge iku ae ya. Ya Allah, he.
1: Herana.
0: Ya tapi ternyata
1: krung-krung yen pengen ku tahu nganggo obat tetes mata. Obat tetes telinga iki.
0: Pasti ada hal-hal yang sempat membuat
1: seseorang itu sampai terganggu.
0: Budek pendengarane.
1: Kuping sampai terganggu iku ono
0: mas. Nah, munane iki ono beberapa kebiasaan nang bisa nyebabkan kuping rek aku budek.
1: Nah,
0: ya iki aja diremehno. Krono bahaya.
1: Bahaya banget.
0: Menggunakan obat tetes telinga. Penggunaan obat tetes telinga untuk menghentikan telinga berdenging dan masalah telinga lainnya justru bisa memunculkan permasalahan yang serius. Mulane iku ya, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu fungsi teko obat tetes iku mau uga efek sampinge.
1: Ya waconen lah minimal iku petunjuke kan ono.
0: Dibanding dadi ecet karo njero.
1: Sarapan. Kakek nganggu iki kae earphone.
0: Iki hun paling hidup men mlebu ngene mulo.
1: Yen
0: tau.
1: Kerasane turu nganggo earphone sedangkan teko turune ku mirip. Apa yang keganggu maksudku yang ganjel ta. Penggunaan earphone tentunya berfungsi agar suara jadi lebih keras. Sayangnya hal tersebut dapat membuat perubahan dalam sistem pendengaran sehingga kamu akan terbiasa mendengar suara yang dekat dan keras layaknya menggunakan earphone.
0: Kebiasaan.
1: Iya, di sini aku ya kutu krungu wanter wong ngomong.
0: Terus menggunakan ear candle. Oh iya biasanya kan ono kan anu lilin.
1: Iya, kadang di salon-salon juga.
0: Nah, itu. Metode ear candle yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada telinga ternyata dapat merusak sistem pendengaran. Mulane iku, masih kotoran yang keluar banyak, akan tetapi telinga akan menjadi lembab dan meninggalkan bakteri yang justru merusak kondisi liang telinga.
1: Ya. Cotton bud ini kebiasaan ini cuma ini. Pada dasarnya cotton bud digunakan untuk bersihkan kotoran yang ada di telinga kan. Sayangnya menggunakan alat yang satu ini justru mengakibatkan kotoran pada liang telinga menggumpal dan terhenti. Karena itu kotoran telinga biasanya cenderung jadi lengket.
0: Terus ini diriciki.
1: Diriciki pinggir-pinggir itu.
0: Itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak
1: bisa
0: disadari
1: mengganggu.
0: Ternyata bisa mengganggu pendengaran.
1: Betul.

0: kei untuk aku noiro kei jeruk nipis.
1: Aduh ndi kei
0: isun kepengenan. Lumayan mumpung murah mau ndeleng kresek-kresekan untuk telung kilo
1: kei. Wedak isuk iki.
0: Yo iku jare krungu-krungu mula mengkonsumsi perasan jeruk nipis dan air hangat iki jare merupakan kebiasaan yang apik ya.
1: Memang.
0: Bahkan dibandingkan infused water.
1: Yo, jadi ikut dikombinasi ya minuman iki ternyata duwe segudang manfaat. Pokoknya super bagus untuk tubuh jarene.
0: Super good nice.
1: Karena akeh kandungane nutrisi ning jeruk nipis. Apa bisa dikonsumsi pagi hari.
0: Iya, very lovely kok pokoknya.
1: Air hangat. Very nice ya pokoknya wes. Jeruk nipisku very nice. Lovely.
0: Membersihkan zat beracun pada tubuh. Jadi jeruk nipis yang dicampur dengan air hangat dapat menghambat aliran empedu yang berlebihan. Hal ini akan mengurangi zat beracun secara otomatis memurnikan zat beracun dan bisa disebut detoksifikasi.
1: Oh, bisa mendetok ya gitu kau. Terus juga melancarkan pencernaan. Air jeruk nipis dan air hangat memiliki komposisi atom yang mirip dengan air liur dan asam klorida dari saluran pencernaan. Gula deku ini akan membantu proses mencerna makanan dengan baik.
0: Bisa juga mengontrol tekanan darah. Nah, ini yang hipertensi-hipertensi yo. Manfaat lainnya adalah mengontrol tekanan darah karena kandungan kalium yang dimiliki nantinya akan mengontrol kontraksi otot jantung. Ketika jantung berkontraksi dengan baik, maka tekanan darah pun dapat dikontrol ke tingkat normal.
1: Uga bisa jadi terapi asma dan gejala pernapasan lainnya. Vitamin C yang terkandung dalam air jeruk nipis memiliki efek antiinflamasi sebagai terapi pendukung asma dan masalah pernapasan lainnya.
0: Yes, keren banget.
1: Ternyata luar biasa.
0: Yoi kemakannya wes, kaya kita umbik yang air jeruk nipis, guys.

Makin dengan acara esok-esok. Selamat esok kanggo kabeh kang bergabung ya. Lan makin rongkaan 88,1 Blambangan FM ya. Pagi yang sangat cerah di hari hari Selasa tanggal 28 lur. Sing kerasa ya. Tidak terasa kita sudah ada hampir di penghujung bulan Juli. Iku tandane mariki wis semarak Agustusan. Nah, makane wis mangkat akeh wong paran dudul-dudul atribut-atribut 17-an, bendera-bendera, ombol-ombol. Nah, mulane ya. Iki makin durung mlebu Agustus kira-kira dino iki. Riko kang bendera-bendera niki wis warnane iku wis sing abang maning ya. Utawa ombol-ombol kok wis sesean ya. Nah, iku gege wis tuku anyar ta yo. Ojo ang tahun sing enak mangke dipasang ben ya. Krono paran yo krono katon bener-bener membara menyala gitu kok yo merah putih ku berkibar-kibar menyala ya. Ana informasi paran kira-kira dino iki ya. Ditunggu saja ada beberapa informasi. Pokoknya yang ada di perjalanan tetap untuk selalu berhati-hati ya.

0: Sweet.
1: Makin ono informasi ini kang wis siap kanggo kabeh kang krungokan isuk-isuk dino iki ya kesuwen pian wis ya kanggo kabeh-kabeh.

0: Iya, ngomongan cuaca dulur ya. Nah, ini Banyuwangi kota, sore ku sempat mendung, peteng sore-sore gitu ya. Tapi mari gitu ku bengi cerah maning gitu ku ya, bintang-bintangnya metu, rembulan bersinar lagi. Tapi ternyata ning kidul iku udan deres mulai sore sampai bengi ya. Ning daerah Srono, Songgon iku nyampekan nabinge Royson anu yo lab. Lab TikTok, wah kayak ngaperi udan deres jari ye. Neng kene padahal sing jari ntiku ya. Iya wes ya, kado neng kota isu kiki sangat cerah sekali ya. Oh semangat pian tanggal tuwek sempamparan we. Iya wes ya, iki mengingatkan kembali informasi yang sudah berjalan koyo dino minggu sore. Nah iki kanggo memperingati hari pajak, Banyuwangi ku sore gelar baperan. Jadi uang tutu hang baperan tiku ya. Singkatan ki bapendaran tiku ya. Nah, Banyuwangi terus gelar event lari koyo soreku. Para peserta iki dilepas langsung ambil Bupati Banyuwangi teko halaman kantor PMK Banyuwangi kang dadi titik start dan finish. Bupati ngomong event ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lewat kegiatan semacam ini, kita ajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga lari yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai tingkat usia, gitu ucap Bu Ibu ya. Menurut Bu Ibu, kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu sektor penting yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Banyuwangi, selain dua sektor pendukung lainnya, yakni sektor pendidikan dan daya beli masyarakat. Kompetisi lari baperan ini disambut antusias para pecinta olahraga dan komunitas lari dari berbagai daerah, salah sijine Okris Halah. Iki peserta teko Jember sengaja mengosongkan waktu khusus untuk milu lomba ring Banyuwangi karena sudah persiapan latihan cukup lama jarene ya. Sementara itu PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pak Syamsuddin jelaskan ajang lomba lari baperan ini melombakan tiga kategori antara lain pelajar umum dan grandmaster. Angka B itu menempuh rute sejauh 5 km. Ajang digelar dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional 2026. Dan kompetisi ini sekaligus merupakan bagian dari undian Sipundiwangi tahap 1 tahun 2026. Jadi sekalian kompetisi lari juga dilaksanakan pengundian hadiah khusus untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah selanjutnya, nanti pengundian tahap kedua dilakukan di bulan September khusus untuk pajak makanan dan minuman restoran, pajak perhotelan, dan PBB pedesaan dan perkotaan. Sedangkan pengundian tahap ketiga akan dilakukan di bulan Desember. Ya, kado ini berlaku untuk semua jenis pajak gitu ya. Jadi Pak Sam menambahkan event baperan ini bukan hanya sekedar kompetisi lari, melainkan juga media untuk berbagi gitu ya. Selamat kanggo yang menang-menang sore ya.
1: Terus ono informasi yang unik-unik? Baju-bajunya?
0: Oh iya. Akeh macam-macam.
1: Ono baju haji.
0: Iya baju anu baju.
1: Terus ono hang nganggo kebo-keboan.
0: Ono, iya.
1: Terus ono hang ternyata
0: cuma.
1: Ternyata memang jari setiap lomba lariku saiki ku gedigu lariku.
0: Oh, gedigu.
1: Karena walaupun tidak menjadi juara, tapi setidaknya mereka tuh menarik perhatian.
0: Oh iya.
1: Untuk akhirnya kan hang mlebu ning mediagram kan hang
0: gitu-gitu.
1: Enggak sih.
0: Oh, terus unteleng ya wah. Eh waktu itu masih lari.
1: Oh, kebayang.
0: Ya Allah, make up apa make up kok. Jerhun. Masa melayu pas gitu ku.
1: Kan pertama
0: pikir-pikir kalau koi becean diku ono di kredet-kredet
1: gitu. Malah gitu, kebayaan full.
0: Iya.
1: Kebayaan ya? Full ono. Terus mareku ya itu jadi ajang lari itu ternyata bukan hanya sekedar nyari sehatnya. Ya bukan sensasi sih, tapi menarik karena gedegu-gedegu ku pasti engko metu ning medsos iki.
0: Koyo hun kadung bulan ngarep kan ono maning kan peran ki hun kudu nganggo lebih.
1: Hun arepe paranku rehati tapi tompele digedekno.
0: Hun kelambine bubu sore becun nggo sore. Koyo bisa mlayu iso abot. Abot. Malah yang melayu isun ya. Wah, aku dada-dada.
1: Kamu tadi bakal.
0: Iya. Mbok, kaya 5K laku tok iso nek.
1: Tapi masih
0: gede. Kok tuh wis buyar pengundian dia buru teko.
1: Wis sampai finish lho.
0: Iya,
1: 5K juga lho. Kuat nah, ya ternyata Bunda iki yo.
0: Iki event run Banyuwangi terus-terusan lur ya.
1: Terus-terusan, tapi hondeleng yo, bengi-bengi ku kan ngene sepedaan. Akeh lah lari yang tetap olahraga lari di malam hari.
0: Oh iya memang.
1: Latihan. Artine tidak hanya sekedar pas ada event saja. Sekarang itu anak muda itu emang lebih memilih untuk hidup sehat dan berolahraga.
0: Iki bulan ngarep lur, akhir bulan ono maning.
1: Ono maning.
0: Ya, urang-urangan iku. Urang-urangan Riko wes. Sebelum lari mangan urang pokoknya we.
1: Karena ada stream run.
0: Stream run. September. Yang sampai kita ini saulan nih utang rompolo.
1: Berarti tiap bulan dong.
0: Tiap bulan. Soekarno run.
1: Soekarno run.
0: Soekarno run
1: iku. Stream run iku yo dadi ambing mangan urang.
0: Koe mangan urang ya. Tapi kesempatan besok blonjo urang-urang
1: besok ngono yo. Iya. Tapi yo enggak apa-apa kan memang untuk menyeimbangkan kolesterol itu dengan berolahraga.
0: Iya, olahraga.
1: Sayur, buah, olahraga.
0: Ah, bener.
1: Mareng udang enggak masalah.
0: Enggak masalah.
1: Yang penting ya rekordku kencang di olahraganya.
0: Jadi saiki para pegiat lari iki terus mencari informasi-informasi. Ya. Para maneng yang September iku yang lebih gede jarine.
1: Iku lho saat Jawa Timur.
0: Iya. Berentotale 400 sekian juta hadiahe. Juara siji sampai 10 juta.
1: Edeh. Ya langsung umumna wes ning FDR Kono Group kan akeh.
0: Oh iya, para lari.
1: Iya, runner nasional
0: kan. Kok ketemu Rehati Jumai mulane.
1: Kita juga akan lari dengan kostum Rehati.
0: Kita lari pokoke wes ya teko start, balik maning teko ngarepe. Kan ini pendopo iku kan. Startnya ini pendopo. Kini ikut lari cerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ya, wes pokoknya seneng pokoknya kanggo ya. Pecinta lari nih Banyuwangi terus-terusan nih ya. Yang penting aja lari dari kenyataan biayanya ya. Takut tuwek polane.

0: sayur.
1: Gak apa-apa ya, tuh kan.
2: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
3: Apa kenyangnya?
2: Loh, anakku mana?
4: Jangan Rupi sembarangan.
2: Bu Bidan.
4: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya.
5: Salah, benerin.
2: Bubur kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin, tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari, karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
6: Ini daging sapiku.
7: Ini dagingku.
6: Ini daging sapiku.
8: Yah, daging sapinya habis.
7: Lihat-lihat.
6: Ini buat apa tuh?
9: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
10: Ragam protein bikin otak cerdas.
11: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
9: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
12: Cie-cie.
11: Ayo santap masakan kaya protein.
9: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
12: Ayo sukseskan keragaman protein.
13: Zaman sekarang makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
14: yang penting halal.
13: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: Informasi mage ada dulur ya.
1: Iya.
0: Ki.
1: Akeh mage.
0: Karena dina satu sore kan Menteri Pariwisata orang kunjungan yang Banyuwangi.
1: Datang juga ke sini.
0: Memantau semua tempat ya wisata-wisata Banyuwangi. Lah niki Kemenpar, ambil Pemkab juga melakukan pendampingan khusus Desa Kemiren Banyuwangi naik kelas. Jadi Best Tourism Village UN Tourism
1: Betiku.
0: Ya. Jadi Menpar Widianti Putri Wardiana kunjungan kerja di Banyuwangi, kunjungi Desa Kemiren.
1: Iya, betul.
0: Dan mendorong menjadi Best Tourism Village teko United Nation Tourism.
1: Iya.
0: Badan Pariwisata PBB.
1: Sadurunge kan memang Kemiren ki wis kepilih ya lur, masuk dalam Best Tourism Village Upgrade program di 2025 dari UN Tourism iku mau. Kemiren dinilai sebagai desa wisata potensial untuk meningkatkan tata kelola dan memenuhi standar internasional sehingga layak mendapatkan pendampingan khusus.
0: Iya, ya, makanya jare Bu Menpar, muga-muga setelah mendapat pendampingan Desa Kemiren bisa meraih predikat Best Tourism Village. Selama kunjungan Menpar didampingi Bupati Banyuwangi, berjalan kaki menyusuri gang desa dan berinteraksi langsung dengan warga.
1: Salian iku Menpar gua mengunjungi Sanggar Ginja Arum, renggono disuguhi berbagai minuman kuliner tradisional kaya dene kocor, kopi oseng, rujak soto, sampai kuliner khas pecel petik olahan ayam panggang, ayam kampung panggang hang di Weni Klopo. Ya iki jare pertama kali mangan rujak soto enak kok. Kocor kan wis biasa mangan, tapi kapan iki ya luar biasa. Waduh.
0: Ya ra wes.
1: Sore-sore kok kocor.
0: Abu yang WBEC kok rekun kene. Durung meruk kemegahan di BEC. Menpar juga mencicipi berbagai jenis kopi asli Banyuwangi ning kono ya. Juga menyaksikan tari gandrung dan barong oseng. Bupati Ipuk Wes Yandani menyampaikan terima kasih kepada Menpar yang terus mendampingi Desa Wisata Adat Oseng Kemiren.
1: Kemiren memang punya kekuatan budaya dan tradisi yang sangat khas, makanya diharapkan melalui pendampingan ini Kemiren makin siap menerima wisatawan dan berbagai dari berbagai negara ya, tanpa kehilangan jati diri dan karakter oseng yang selama ini menjadi daya tariknya.
0: Ya, moga-moga engko sering merene maning Bu Menpar
1: ya.
0: Bu
1: Menpar banyak loh
0: banyak lah. Kan Bu Menpar masih sehari itu di sini.
1: Betul.
0: Ya. Coba berapa sampai ujung-ujung selatan pasti ya.

0: Ya dulur, kita lanjut lagi ya. Ini ono program iki Banyuwangi iki ya. Luncurkan Parangi Coastal Resilience Inisiatif. Program kolaborasi restorasi pesisir berkelanjutan. Iku.
1: Coastal Resilience Inisiatif.
0: Oh ya. Ya, iku mau diluncurkan program ini.
1: Soalnya kan ini ki duwe garis pantai.
0: Garis pantai terpanjang di Indonesia.
1: Di Indonesia. Cari Pak Bintang masih entah diukur. Ya diukur bos.
0: Saya justru tidak tahu itu. Samudra itu. Lu pernah ngukur sih cari ini. Ya ini kemakan ngukur sebagai orang kelautan ku. Buktikan nanti ku kok ya.
1: Gak meteran.
0: Aduh jawab.
1: Gak meteran malu.
0: Iya malu kok pocok lor.
1: Melampon.
0: Juara.
1: Ya garis pantai 175,8 km ya. Oh.
0: Program ini kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov, PMK, pelaku usaha, dunia pendidikan hingga masyarakat dalam penyelamatan ekosistem pesisir. Nah, peluncuran dilakukan di Pusat Latihan Pertempuran Marinir Puslat Purmar 7 Lampon, kawasan Pantai Lampon, Pesanggiaran.
1: Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Ameh Hakim, yang hadir dalam peluncuran tersebut mengatakan, sejalan dengan program kementerian KKP dalam prinsip kebijakan ekonomi biru, jadi ada 5 pilar, mulai dari perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta laut bebas dari sampah. Ketiku jadi Kang Ameher. Ya anu ya Kang Ameher ya Rani.
0: Ameher.
1: Iya, Ameh.
0: Sore diluncurkan hampir wakil Bupati Banyuwangi, jajaran direksi teko PT BSI, Merdeka Cooper, perwakilan Pemprov Jatim, tokoh masyarakat, akademisi, Forkopimda. Ameh menyebut, Coastal Resilience Initiative ini nantinya akan menjadi embrio yang bisa diterapkan ke daerah lain. Jadi Banyuwangi, selain di Banyuwangi nanti dilebarkan lagi ke pesisir utara dan selatan Jawa Timur.
1: Wakil Bupati Banyuwangi Bapak Mujiono ngomong, Banyuwangi telah mempraktikkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat bahkan pertengahan Juli lalu. Negara-negara ASEAN dan Pasifik dalam ASEAN ID Blue tekonin Banyuwangi kanggo berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biar.
0: Kadung jari Direktur Utama PT BSI Adi Adriansa menerangkan program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ketangguhan pesisir melalui keseimbangan antara konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
1: Jadi ono 6 inisiatif dalam program iki ya, antaranya penanaman mangrove, pelestarian hutan pantai, transplantasi terumbu karang, pengembangan ekowisata, peningkatan pendapatan nelayan, dan penguatan kelembagaan nelayan agar lebih mandiri.
0: Iya, dan ditargetkan lebih dari 60 hektar terumbu karang dipulihkan. Dan merehabilitasi 200 hektar mangrove serta 17,5 hektar hutan pantai. Dan saat peluncuran mereka telah mengawali dengan penanaman puluhan bibit cemara di bibit pantai di bibir pantai Lampon. Jadi lambe iku di
1: bibir pantai.
0: Tanturi pesisir.
1: Bibir pantai. Iki ana kang ngrungokne kae Pak Haji Idam. Aduh. Kari cemeng kopine jare Pak Haji yo. Kari seneng atine. Nggih mantune kepundi? Isuk besengut engko. Diduwel ambe wong-wong.
0: Tidak boleh.
1: Eh gemuyu sidik ben ditakon. Kok e ngono gemuyune kok mami ambikaranu kau digo.
0: Kene iki isuk kudu selalu membawa suasana.
1: Suasana.
0: Bahagia. Egowo irama kene pola de.
1: Padha-padha e ngono we. Padha-padha cuma cerita. Baik suasana maupun irama.
0: Iya. Jadi kita ini membawa keceriaan di pagi hari. Kado informasi cuaca di Banyuwangi sih masuk. Iki
1: mendung.
0: Mau kan cerah yo.
1: Iki wis tanda tangan ta?
0: Hah?
1: Wis tanda tangan.
0: Marek,
1: wis mari yo.
0: Sak durunge Irma gawe iso tanda tangan tolong ah. pagi ngetik sudah tanda tangan Solo.
1: Terus di print
0: itu tanda tangan komputer.
1: Kono-kono wae jarene Pak Idam, kono-kono wae.
0: Iya, ya nah wita Pak Idam.
1: Pak Haji karega ono undangan Pak Haji
0: kalau. Iya lah was yo. Nah, wita meromo iya Mas yo ngono undanganku. Toko-toko ono dari mana? Dari Pak Idam. Toko mrene pare iki kresekan iki.
1: Oh, kecawuk.
0: Heeh, anget-anget iku lah wis yo. Iya.
1: Ayo rah heng kangen tak kesa-kesaan iki wonten lho kae.
0: Eh iki informasi niki dulu songgon udan deras.
1: Oh, songgon udan deras.
0: Kidulan udan mulai sakit mabengi. Ya ini kene padahal sing.
1: Padahal kene heng udan.
0: Iya, ya.
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, tapi makane tetap kanggo hang arepe mlaku-mlaku ngidul, arah ngidul, gowo.
1: Siap-siap po wis.
0: Mantel-mantel ya.
1: Naik udan juga payung-payung ta diku ya.
0: Iya.
1: Penutup-penutup rai.
0: Padahal kan jari BMKG kemarau sampai November. Iki tapi wis mulai ora turu udan.
1: Dari BMKG. Dari awal. Ya kangen Royo jerene.
0: Ah. Ya meskipun kangen enggak sempat ketemu mungkin ya. Apa yang bisa dipertemukan.
1: Suwe ora jamu ku terus kelendi terus.
0: Mangkane kirim ono jamu, Pak.
1: Mau kirim jamu.
0: Ah jamu. Berat kencur anget iku.
1: Suwe ora jamu. Ya moga-moga sehat ge
0: Pak. Ya, Pak.
1: Kapan-kapan ke Carok, kesah-kesahan ya. Kangen enak.

0: Iya wes ya, iki wes mejam songo, ah picaring maning sun, adem kita nggak?
1: Ira bendina caring nggak?
0: Ya harus lah, ul kepengen anu kok
1: Jareon yo,
0: kepengen oleh hasil.
1: Bukan masalahnya marek caringiku, kan siluet itu katon juga kok dating tapi antara cemengan ibu.
0: Hong isun kepengin ada hasil pokoknya
1: membekas yo.
0: Membekas itu ya sret segitiga niku katon. Dadi ibarat sing nganggo iku katon-katon rek. Koyo wis nganggo warnae. Isun ki dadi pengen ono bekas e.
1: Kira tak menino caring kita.
0: Jadi hari ini pokoknya ini sajam kemurep, sajam kemelumat. Jadi roto, murep melumat, murep melumat. Diku triket. Jadi roto. Jadi bilangnya yang dur tok.
1: Ya, sajut dur mes apik roto. Kita nih waya ikut tok
0: Maka dah bilang no. Tapi honang, hang CC tengah tok ya, hang jelari tengah tok. Jadi ya podo bae. Ngecape cuman ping, cuman taline tok ya.
1: Ya.
0: Mumpung Padang kok saiki.
1: Mumpung Padang sunare lur.
0: Padang sunare.
1: Meletak serengengene lho.
0: Meletak serengengene.
1: Akari Padang sunari. Iya.
0: Tapi mbeng ana anu ae. Online TikTok iku ya. Heeh. Ana wong, karena wong mami minggu mrene tanam di ning pasar Sejati. Wah, hari ado kan
1: ibu ae. Pasar Sejati ning ndi sih?
0: Hen karetan karo Fridian anggere minggu. Sore iku dong uang apa kebek, wong dodol makanan-makanan wake. Karo Fridian ning kono tapi di hutan iku, hutan karetan.
1: Cucok marucok yo.
0: Oh iya mangkane. Terus aja berangkat jam piro? Ya berangkat jam setengah limoan lah, jam lima, jam berangkat towe.
1: Mbak Warjijak.
0: Tanggal loro kesok dilonceng gak?
1: Tanggal 2.
0: Tanggal loro kesok, loro Agustus minggu berarti yo.
1: Iya.
0: Dilonceng. Sore ku wis, udeleng video kan viral iku.
1: Iya.
0: Ya Allah, rame. Yo iku.
1: Tapi itu tiap minggu kan?
0: Tiap minggu.
1: Launchingnya saking kesok.
0: Kesok.
1: Jadi bisa di minggu depan tiku ya.
0: Iya. Ya. Ya wes ya, pamitan ya. Sulung.
1: Kita ke taruh mana lo nih acara?
0: Esok.

0: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
1: Berobat dong ya. Takutnya
0: tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
1: Miss.
0: Udah, yuk.
2: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
1: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
3: Ayah sembuh!
4: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
5: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
6: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.
7: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
8: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
7: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
9: Horas, Bah!
10: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
7: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
11: Olahraga ngarah jag-jag, oi!
7: Bersih-bersih pun termasuk olahraga loh.
12: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga kan?
7: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
12: Hidup sehat ternyata gampang.
7: Hidup sehat dengan cerdik?
9: Pastinya.
7: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.
13: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia. Agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
14: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.

Meredup seputaran Banyuwangi, semoga ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap menjalani aktivitas ya, Sobat Wanita. 28 Juli 2026, gak berasa banget ini sudah hari ke-28 di bulan Juli. Atau berasa buat Anda? Karena di bulan ini tuh harinya sampai tanggal 31 ya. Oke deh, apapun itu semoga Anda tetap sehat, tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Karena Lydia yang akan menemani sampai nanti merapat di jam 12 siang. Meskipun ya seperti yang Anda dengar suara Lydia sedikit bindeng karena memang lagi flu, cuacanya memang lagi nggak bagus banget ya. Lydia harap untuk semuanya saja bisa tetap menjaga kesehatan biar tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasa ya. Anyway, hari ini pun female programnya hadir seperti biasa dengan komposisi Indonesia dan juga mancanegara. Kemarin tuh Lydia pas lagi scroll-scroll medsos gitu ya, nemuin sesuatu hal yang kenapa generasi milenial itu kayaknya di akhir-akhir ini tuh terkesan rapuh sekali. Ya gimana gak rapuh? Lagu-lagu yang kita dengarkan tuh seperti ini. Nih, seperti ini modelnya. Mau rapuh kan?

0: Aduh, Pak. Ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
1: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
0: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pak. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
1: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
0: Sudah, Pak. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
1: Iya.
2: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

0: Kenali negerimu, cintai negerimu.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduanomor.id.

0: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Wah, hanya dengan uang 300.000, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
2: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
1: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
2: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
1: Kok bahaya?
2: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
3: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Ramanan Radio Parmalat.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
5: Ramadan Radio Banyuwangi. Let's go. This is your radio, your station.
6: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
7: Non-Stop Hits.
8: Non-Stop Hits.
9: Hits musiknya, hits infonya.

0: Jangan-jangan kamu anemia.
1: Anemia. Terus gimana?
0: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD Kellen?
0: Nah itu.
3: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu. Memberimu sumber nutrisi paling berharga. Membesarkanmu dengan kasih sayang. Menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
4: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun. 88.1 FM.

0: starring you.
1: Selamat siang artinya.
0: Yes. Isuk. Apa do yo?
1: Do maksudnya?
0: D-E-W ya. Do.
1: Googling ya nanti ya. Bahasa Inggris kita
0: terbatas. Biasanya ngerti yo. Oke, ini lagunya.
1: Oh, do.
0: Do.
1: And you.
0: Itu ini dari Beyonce. Yes, membuka perjumpaan kita di hari ini di jam 1 lebih 6 ya. Di Young and Choice.
1: Aduh, baru kemarin rasan-rasan ya.
0: Kenapa?
1: Panasnya cetar. Wah. Gitu kan. Tiba-tiba ini mulai dingin.
0: Anginnya
1: lagi.
0: Anginnya banter ya tadi malam ya.
1: Tapi aku suka angin ribut.
0: Ya, angin ribut suka.
1: Aku menikmati.
0: Apalagi tetangga angin yang lagi ribut ya.
1: Iya, kayaknya sering ya.
0: Tetangga yang lagi ribut. Tetangga yang lagi ribut ngelihat kita bawa barang sesuatu yang...
1: Oh, tetangga aku gak ada yang kayak gitu.
0: Gak gitu ya.
1: Mereka punya keributan sendiri.
0: Oh iya. Oke, guys, seperti biasa yang enjoy saat ini di ruang dengar kalian ya. Sampai nanti merapat pukul 4 sore ada acara juga Dinda.
1: Yes, kayak biasanya ya kita bakal nemenin makan siang kalian semuanya dengan informasi ya. Selain asupan gizi untuk yes. perut, asupan gizi buat otak juga lah.
0: Nah,
1: dikit-dikit biar daging semuanya asik.
0: Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, guys.

0: Eish, masih dia yang choice.
1: Iya.
0: Kita mau bahas tentang film yang lagi kemarin ramai sekali di permukaan bumi ini. Ya, ini ada Alsei. Gitu ya. Alsei. Apa sih? Alsei. Ini guys, film ini ya, ini masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilisnya di 17 Juli 2026 kemarin. Ada film Christopher Nolan, ini mengantongi secara global ini 11,5 triliun rupiah.
1: Banyak banget ya.
0: Dan pendapatan ini juga berbudget ya 250 juta US dollar. Tersebut terdiri dari ya internasional dan juga dari dalam negeri juga ya. Ini tapi kalau 11,5 triliun ini secara global di seluruh
1: globalnya.
0: Dunia. Yes.
1: Dan jadi memang,
0: Perolehan ini memang jadi capaian yang sangat luar biasa untuk sebuah petualangan bertema pedang dan juga sandal yang berdurasi hampir 3 jam guys. Dengan rating.
1: Kok pedang dan sandal ya?
0: Iya tuh ya. Sandal apa? Sandal
1: petang. Tahu ya. Ini tuh jelas menegaskan kalau film The Odyssey ini, khususnya posisi Christopher Nolan sebagai sutradara, ini paling sukses di generasinya gitu. Bahkan selama akhir pekan nih, sahabat melambangan, The Odyssey ini menghasilkan 128,3 juta US dollar dari 81 pasar luar negeri. Penurunan yang luar biasa sebesar 10% di wilayah yang masih menayangkan film tersebut.
0: Yes. Dan Universal Pictures ini selaku studio yang juga menyebutkan bahwasanya perolehan ini adalah pendapatan akhir pekan kedua terbaik untuk film yang dibuka dengan anggaran 100 juta US dollar. Yes.
1: Di Indonesia sudah tayang belum sih?
0: Kalau ngomongin 11,5 triliun aja udah tayang, udah dapat raup di dunia, berarti kan udah tayang, Bos.
1: Harusnya iya. Cuman mungkin karena kita kurang kudet, ini apa namanya? Kurang update aja kali ya, Je.
0: Tapi memang udah ini ya. Cuman kemarin juga sempat ini ya, apa di sini sempat agak kriseru atau gimana gitu ya,
1: pro kontra
0: karena tiket dan sebagainya itu yang terjual habis ya.
1: Berarti kalau ada pro kontra gitu berarti antusiasnya tinggi banget.
0: Antusiasnya tinggi.
1: Jadi memang sebelum banget semuanya film adaptasi epos populer ini tuh diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar di tahun ini ya. Jadi film adaptasi karya dari Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama seperti Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, dan juga Robert Pattinson. Wah, budgetnya gak kaleng-kaleng ya.
0: Iya, budgetnya memang gak kaleng-kaleng.
1: Iya, ada Lupita Nyong'o juga, Charlize Theron, John Leguizamo, ada Elliot Page sebagai pemeran dalam video tersebut. Dalam film tersebut.
0: Bukan video, film. Ya. Oke. Yes, ya buat kalian semuanya yang ingin menonton trailernya juga boleh ya di YouTube. Dan kalau pengen langsung aja ke bioskop aja pengen nonton. Oke, guys.
1: Biar semakin seru ya.
0: Yes, jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: suasana siang kamu lebih enjoy kalau dengerin lagu-lagu hits dari Blambangan FM. Disco, I'm a
1: badass woman. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu.
0: Jangan lupa dengerin Yang Echoice dari jam 1 siang sampai jam 4 sore.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
3: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

0: programa ng Radio Parlan.
1: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
2: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluarga ku beresiko ini.
3: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
2: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
4: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
5: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
6: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
7: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
9: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
10: Bapak, Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
11: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
12: Yo, what's up?
13: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
14: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Bram Apidin MJ. Mengawali Buletin Jawa Timur kali ini, kita buka dengan berita pertama bersama reporter Renata Surya dari Suara Ngawi. Pemkab Ngawi segera rotasi dan promosi pejabat, 9 jabatan eselon 2 diisi.
15: Pemkab Ngawi segera melakukan rotasi dan promosi jabatan untuk mengisi 9 posisi eselon 2 yang telah maupun akan kosong. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. 4 jabatan akan diisi melalui mekanisme rotasi, yakni Inspektorat, Badan Keuangan atau BAKEU, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpursip, serta Asisten 1 Sekretariat Daerah. Sementara 5 jabatan lainnya akan diisi melalui promosi, meliputi Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol, Sekretariat DPRD atau Sekwan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Sebagai tahap awal, Pemkab Ngawi telah menggelar uji kompetensi teknis bagi para pejabat yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Kegiatan berlangsung di Yogyakarta sejak Senin 20 Juli hingga Selasa 22 Juli. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan uji kompetensi menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan agar promosi dan rotasi dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan masing-masing pejabat. Ia menegaskan penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Ngawi tetap mengedepankan sistem merit berbasis manajemen talenta. Renata Surya, Suara Ngawi.
14: Dari Ngawi kita menuju ke Kota Blitar bersama reporter Rivalno Kusnadi dari Mahardika Kota Blitar. Pemkot Blitar targetkan rehabilitasi 5 hektar kawasan kumuh pada tahun 2026.
16: Pemerintah Kota Blitar menargetkan rehabilitasi kawasan kumuh seluas 5 hektar pada tahun 2026 melalui penataan infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman. Selain untuk mengurangi luas kawasan kumuh, program ini juga untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni. Kusno, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Blitar dikonfirmasi Jumat 24 Juli 2026 mengatakan, hingga akhir tahun 2025, pemerintah Kota Blitar telah berhasil menangani sekitar 63,16 hektar kawasan kumuh dari total 140,57 hektar yang tersebar di 21 titik di Kota Blitar. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 77,41 hektar kawasan kumuh yang menjadi target penanganan secara bertahap. Menurutnya, tahun ini dinas setempat memprioritaskan rehabilitasi kawasan kumuh seluas 5 hektar melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, lingkungan dan drainase. Penanganan akan difokuskan di sejumlah lokasi seperti kawasan permukiman Ngegong, Kelurahan Gedok di Kecamatan Sananwetan serta beberapa wilayah di Kelurahan Bendo.
17: Kawasan kumuh yang dimaksud itu ya kalau di kota itu kan termasuk ringan dan kesedang ya, jadi tidak seperti yang...
16: Kusno menambahkan saat ini program tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Pelaksanaan pekerjaan ditargetkan dimulai Agustus 2026 agar kualitas infrastruktur, sanitasi, dan lingkungan permukiman masyarakat dapat semakin meningkat. Rifana Kusnadi, Mahardika FM.
14: Dari Suara Pasuruan, reporter Anggun melaporkan maksimalkan CSR perusahaan untuk pembangunan. Pemkab Pasuruan bentuk forum TJSLBU.
18: Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Forum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU Kabupaten Pasuruan. Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pelaku usaha sebagaimana amanat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan TJSLBU. Melalui forum ini, nantinya diharapkan penyusunan program TJSL dapat dilakukan secara lebih terencana, mengacu pada kebutuhan real masyarakat dan mendukung 33 program prioritas Kabupaten Pasuruan.
19: Melalui musda pertama, menyinkronkan usulan-usulan bersama forum fasilitasi TJSL. Jadi ada dua ya, jadi ada dua forum, namanya pertama itu forum TJSL, yang kedua tim fasilitasi TJSL. Bedanya gini, jadi kalau forum itu murni dari badan usaha, ya, jadi ada namanya forum TJSL itu murni dari badan usaha. Yang kedua, kalau tim fasilitasi TJSL itu adalah bentukan dari pemerintah daerah bersama-sama juga dengan badan usaha atau komasa.
18: Selain forum TJSL, PMK Pasuruan juga tengah membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLBU dan sekretariat bersama. Tim ini bentukan PMK Pasuruan yang nantinya juga akan terus bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan forum TJSLBU dalam pembangunan daerah. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
14: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, reporter Eko Utomo, Tulungagung Bersatu Lawan Narkoba adakan seminar Tulungagung Darurat Narkoba.
20: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri seminar Tulungagung Darurat Narkoba, membedah modus baru narkoba di balik tren gaya hidup dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Tulungagung Daula Kantor PMI Tulungagung. PLT Bupati menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak kesehatan, moral, keharmonisan keluarga hingga masa depan generasi muda. Karena itu, upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen memperkuat sinergi bersama BNN, TNI, Polri, MUI, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
14: Masih ada ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Ribuan pesepeda tua dari Jawa Timur hingga luar provinsi padati Nganjuk. Ngondel bareng Kosti jadi ajang pelestarian budaya dan promosi daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk.
21: Ribuan pesepeda tua dari berbagai daerah memadati Jalan Merapi, Dusun Bedingin, Desa Sukorejo, Kecamatan Lojaret, Kabupaten Nganjuk, Dalam kegiatan ngontel bareng Triwulan Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI tingkat Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk dipercaya menjadi tuan rumah dengan peserta yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur, bahkan luar provinsi seperti Demak dan Sukoharjo. Tak sekedar bersepeda santai, para peserta tampil mengenakan beragam kostum bernuansa Nusantara dan mengendarai sepeda tua sebagai simbol pelestarian sejarah dan budaya. Acara berlangsung meriah dan tertib berkat dukungan berbagai perangkat daerah serta dimeriahkan dengan undian berhadiah dan penghargaan bagi sepeda paling unik dan kostum terbaik. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Nganjuk sebagai tuan rumah. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antar komunitas sepeda tua, tetapi juga menjadi sarana mempromosikan potensi daerah sekaligus menggerakkan sektor UMKM, pariwisata, dan perekonomian masyarakat. Mari terus lestarikan sejarah dan budaya bangsa melalui kegiatan positif sekaligus mendukung kemajuan pariwisata dan ekonomi lokal Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
14: Dari Nganjuk kita menuju ke Madiun bersama reporter Amanda dari Suara Madiun. Padang Beranang 2026 selesai. PLT Wali Kota Madiun berharap ke depan masyarakat juga turut berkarya.
0: Event Padang Beranang 2026 resmi berakhir. Event yang berlangsung selama 3 hari tersebut ditutup PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. PLT Wali Kota pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam event yang masih rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tersebut. Padang Beranang 2026 merupakan event perpaduan seni dan teknologi. Di dalamnya terdapat beragam kegiatan, seperti kompetisi video mapping tingkat Asia Tenggara, digital art experience, workshop, musik, dan lain sebagainya. Hadirnya kegiatan terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan. PLT Wali Kota mengatakan dalam 3 hari, gelaran pengunjung di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Antusiasme masyarakat memang tinggi. Hal itu terlihat antrean panjang masyarakat yang ingin melihat digital art experience di koridor PSC. Penyelenggara pun membagi pengunjung dengan sistem buka-tutup. Hal itu agar pengunjung tidak berjubel di lorong bawah wisata Sumber Umi sisi timur tersebut. Di dalamnya memang tersaji berbagai pengalaman seni digital yang seru. Seperti bentuk ruang dalam 3 dimensi lewat kipas hologram 3D, permainan sensor cahaya, hingga musik DJ, dan lain sebagainya. Kedepan PLT Wali Kota mengatakan akan menghadirkan kembali event serupa, namun tentu dengan konsep yang berbeda. PLT Wali Kota juga berharap masyarakat Kota Madiun tidak hanya menjadi penonton, namun juga turut berkarya. Amanda, Suara Madiun.
14: Berikutnya, Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Bimtek Konvensi Hak Anak perkuat sinergi layanan perlindungan anak di Kota Probolinggo.
1: Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA, menggelar bimbingan teknis implementasi Konvensi Hak Anak dalam penyelenggaraan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan. Kegiatan ini diikuti 75 peserta dari berbagai perangkat daerah, aparat penegak hukum, rumah sakit, puskesmas, lembaga, kesejahteraan sosial, anak, psikolog, pekerja sosial, forum anak, hingga mitra jejaring perlindungan anak lainnya. Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa BIMTEK ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas seluruh penyelenggara layanan anak agar mampu memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak. Dirinya menambahkan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip konvensi hak anak, memperkuat kapasitas lembaga penyedia layanan, mempererat koordinasi antar instansi sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan indeks perlindungan anak. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan investasi terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Wali Kota Dr. Amin menjelaskan, pemerintah Kota Probolinggo telah menjalankan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak, mulai dari pengawasan kesehatan ibu hamil melalui inovasi Siskia Cantik, pemberian imunisasi, pemenuhan gizi wajib belajar, hingga program pencegahan perkawinan anak. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
14: Dari Probolinggo sahabat, kita menuju ke kota Gresik bersama reporter Iza dari Suara Gresik. Hari Anak Nasional 2026, Pemkab Gresik tegaskan perlindungan anak adalah investasi masa depan.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik memperingati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara di halaman kantor Bupati Gresik Senin 27 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Gresik Aslul Alif membacakan pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, peringatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Pemerintah

rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin. Asalkan sama kamu sayang.
0: Iya apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah yuk duduk dulu.
1: Ya udah deh sayang.
0: Iya ayang, kita kan udahnya di bawah gini sih. Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius. Kalau roboh gimana?
2: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
0: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
1: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.

menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta, seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta, tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman, bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat, kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya, seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi. Apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk, ber-AC, kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan
yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat, bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya. Kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam enggak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin.
tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, ngelenggem. Kalau ada orang sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah. Enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal mandu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peres keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lu duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya, jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome.
Post power syndrome ini pernah di analisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin, orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat, benar-benar memble ini. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis, timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Afghaniyan Qadif Takoro, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana, kebet sini, supaya yang tadinya haram benar, bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, gak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan, dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu, dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang mengkhayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Apa gimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor, ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar.
Kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada. Perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah. Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah napas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala napas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur.
bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia, bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish, bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai.
Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafikun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat,
Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama, apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja, asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda
kita, tapi harus satu sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita, bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberhakahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita solat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran, sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual? Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi,
bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik, bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur.

Corona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar,

0: berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin. Bagaimana rumahmu sudah? Bagaimana?
1: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
4: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
5: Saya juga.
4: Saya juga.
6: Saya juga.
7: Saya juga.
8: Kami juga.
5: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala,
4: deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
9: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
10: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
11: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.
12: Kang cuma
13: foto
12: berangkat saiki ta. Anak tidak dalam ngarep. Hemat masuk angin.
13: Ya kalau disembok riati masih san kayak mangkane. Soalnya iki hunjak timbang ning rumah dhewekan.
12: Ya Allah, tapi aja diandong ngarep dikuroyo.
13: Aku tahu.
12: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
13: Ketiku yo. Kon pindah pihen soalnya iki. Hotel nang buri pihen yo masih san dilipok nang taubus si pihen we.
12: Ya aja di dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
14: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
15: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
14: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
15: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
14: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

88,1 Belambangan FM, teraktif inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam sahabat Belambangan dimanapun berada. Posisi 6 malam hingga nanti merapat di jam 8 malam, 2 jam lamanya saya Ricky Bian hadir di program siar kita Goyang Suka-Suka Makin Digoyang Makin Asik ya, yang senantiasa menghadirkan lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, musik dangdut Jawa dari posisi 6 hingga di jam 8 malam. Informasi seputar Banyuwangi yang update, yang terbaru juga masih akan dihadirkan di ruang dengar Anda sahabat. Tentunya pilihan lagu yang sudah disiapkan oleh Musik Direktori Kade Mas Rano Prasetya siap menemani Anda menjalani aktivitas Anda. Bahkan juga di antara sahabat Belambangan yang malam hari ini lagi tetap beraktivitas, semoga dari Belambangan FM menjadi teman setia untuk sahabat ya. Di jam 8 malam 2 jam kita hadir di malam hari ini, dan pastikan frekuensi Anda tetap berada di kami 88,1 Belambangan FM, interaktif, inspiratif, goyang suka-suka, makin digoyang, makin asik.

Sahabat Blambangan, Banyuwangi kembali meluncurkan Coastal Resilience Initiative, program kolaborasi restorasi pesisir yang berkelanjutan. Memang kalau boleh dikatakan, Banyuwangi memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia dengan 175,8 km. Ini kemarin meluncurkan program Coastal Resilience Initiative untuk menjaga ekosistem pesisir, tentunya dengan berkolaborasi banyak pihak, sahabat ya. Program yang berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab, pelaku usaha, dunia pendidikan, bahkan masyarakat, ini tujuannya adalah untuk penyelamatan ekosistem pesisir. Bahkan peluncurannya dilakukan ada di pusat latihan pertempuran Maridir yang ada di Lampon, kawasan Pantai Lampon, Desa Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Akhmir Hakim ini menegaskan, yang ketika peluncuran ini menjelaskan kalau program ini sejalan dengan program Kementerian KKP, tentunya prinsipnya adalah kebijakan ekonomi biru, sahabat ya. Ada 5 pilar di dalamnya, mulai dari memperluas kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil, serta laut yang bebas dari sampah. Coastal Resilience Initiative sendiri nantinya ini akan menjadi embrio yang bisa diterapkan di daerah lain.

pelestarian hutan pantai, transplantasi terumbu karang, pengembangan ekowisata, peningkatan pendapatan nelayan, dan penguatan kelembagaan nelayan. Tentunya tujuannya agar juga lebih mandiri itu. Sahabat Belambangan, masih banyak informasi di malam hari ini coba untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentu kita nanti merapat dengan di jam 8 malam masih di program siarnya Goyang Suka-Suka. Makin digoyang, makin asik.

Beberapa komposisi manis, lagu dangdut, lagu kendang kempul, musik dangdut Jawa sudah dihadirkan di ruang dengar sahabat Blambangan semua di program siar kita Goyang Suka-Suka Makin Digoyang Makin Asik sahabat ya. Berbagi terobosan program-program kesehatan yang dilakukan di Banyuwangi, Bupati Puk Christian Dhani kemarin diundang sahabat ya dalam Forum Kesehatan Nasional Limina Conference yang ada di Jakarta. Di forum yang digagas oleh Kementerian Kesehatan itu, Bupati Puk diminta untuk memaparkan berbagai inovasi Banyuwangi, tujuannya memperkuat integrasi layanan premier atau ILP yang berbasis puskesmas. Bahkan Bupati Puk berbicara di sisi leader stock yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus gitu ya. Bersama sejumlah kepala daerah, antara lain ada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Bupati Ipuk, disadari ada banyak keterbatasan di Banyuwangi, mulai dari fiskal, SDM, hingga infrastruktur, tetapi ini tidak membuat patah hati, justru termotivasi untuk membuat inovasi-inovasi penguatan layanan kesehatan yang premier. Salah satu sahabat, inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi adalah serangkaian tindakan preventif ada di level puskesmas. Antara lain adalah menjadikan puskesmas sebagai mallnya orang sehat. Dan yang terbaru, melengkapi dengan konsultasi kesehatan gratis online 24 jam non-stop gitu ya. Mall Sehat adalah program yang dorong warga untuk memeriksakan kesehatan di puskesmas secara rutin, di mana warga didorong gitu ya untuk memeriksakan kesehatan tanpa harus menunggu sakit, sehingga bisa dilakukan pencegahan lebih awal. Selain itu, ada juga langkah preventif gitu ya, seperti Satgas Stunting untuk peningkatan gizi di ibu hamil dan balita, bahkan Rantang Kasih untuk peningkatan gizi warga miskin Sebatang Kara, dan masih banyak lainnya. Yang terbaru adalah Oasis Wangi. Ini adalah layanan konsultasi online gratis sahabat lewat WhatsApp dari tenaga kesehatan. Tujuannya apa? Perawatan kesehatan keluarga di rumah yang digagas bersama Nora Health gitu ya. Dan dihabiskan tugasnya di tingkat puskesmas. Sekaligus apa? Untuk menambah insentif bagi meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan. Nah, langkah-langkah inovatif Banyuwangi ini ternyata mendapat apresiasi dari Wamenkes Dr. Benjamin. Menurut beliau, peningkatan beban di puskesmas adalah indikator kalau penanganan kesehatannya tepat gitu ya. Artinya apa? Upaya preventif di tengah masyarakat sudah berjalan baik. Bahkan di Limina Conference sendiri, ini adalah forum kesehatan nasional yang menghadirkan para pegiat kesehatan di seluruh Indonesia, menghadirkan para kesehatan dunia, dan konferensi ini menghormati pahlawan nasional Dr. Yohanes Limina yang pernah menjadi Menteri Kesehatan dan merupakan pencetus puskesmas di masa kepemimpinannya.

wis sing pantes. Beberapa komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu gendang, kempul musik dari Jawa sudah hadir di ruang dengar Anda, sahabat Blambangan, yang tentunya di malam hari ini juga masih bersama saya, Ricky Bia ini. Program siar kita, gue yang suka-suka makin, gue yang makin asik, yang hadir hingga merapat nanti di jam 8 malam. Sahabat Blambangan, menaklukkan juara Asia, Timnas Indonesia akhirnya bisa mengawinkan gelar juara Banyuwangi BMX Supercross di tahun 2026 gitu ya. Kegiatan yang digelar kemarin di tanggal 27 dan 28 Juni 2026 berlangsung sengit, ada di sirkuit BMX Supercross 2026 Banyuwangi. Pembalap tim nasional Indonesia Rio Akbar ini berhasil merebut gelar juara kategori Men Elite dari juara Asia Rider asal tim Bas Thailand, Komet Supraset. Keberhasilan Rio ini membuat timnas Indonesia berhasil mengawinkan gelar juara, sahabat, setelah di kategori Women Elite pembalap timnas lainnya Amelia Nursiva ini berhasil mempertahankan gelar juara ya. Rio membalas hasil hari pertama yang hanya finish di posisi kelima. Di final hari kedua, salah satu pembalap senior Indonesia itu tampil konsisten hingga mencatatkan sabel Blambangan waktu tercepat 43,110 detik, unggul tipis atas Komet Supraksert yang membukukan waktu 43,304 detik. Persaingan berlangsung ketat sejak start, kenapa posisi ketiga dan keempat ditempati pembalap Indonesia Firman Chandra Alim serta Yusi Wakidu Rizal yang tentunya juga turut menguasai papan atas kategori bergengsi itu ya. Menurut Rio sendiri sebagai juara, sirkuit BMX Banyuwangi yang menjadi trek terpanjang di dunia ini ternyata menjadi tantangan tersendiri karena tidak hanya membutuhkan teknik tapi juga strategi mengatur stamina selama balapan gitu ya. Diakui hampir Rio ini tidak pernah absen mengikuti Banyuwangi BMX Supercross. Dia mengatakan kalau kualitas penyelenggaraan ataupun kemampuan para rider nasional terus meningkat dari tahun ke tahunnya gitu ya. Sementara Komet Supraksert mengakui gagal mempertahankan gelar setelah mengalami kelelahan menjelang babak final. Meski demikian, juara SEA Games 2025 sekaligus ASEAN BMX Racing Cup 2026 itu tetap puas bisa mengakhiri lomba di podium gitu ya. Memang ada kecewanya, kemarin menang tetapi hari ini lelah sebelum final gitu ya. Di kategori Women Elite sendiri, sahabat, Amelia Nursiva ini menjadi yang tercepat setelah mengungguli rider Thailand Chutikan Kitwani Satyan gitu ya. Bahkan hasilnya menjadi modal sebelum Amelia tampil di UCI BMX Racing World Championship yang ada di Brisbane, Australia. Bahkan Bupati Puk Vestiandani, sahabat, ini mengucapkan selamat kepada para pemenang. Diharapkan dengan keberadaan sirkuit yang telah berstandar olimpiade ini tidak hanya memperkuat spot tourism tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet balap sepeda Indonesia. Dan diinginkan balapan di hari terakhir itu berlangsung yang memang dalam tensi tinggi, boleh dikatakan atlet-atlet berprestasinya bisa merasakan Banyuwangi BMX Supercross dengan hadirnya pembalap dari berbagai negara, dan atlet Indonesia bisa mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional tanpa harus ke luar negeri.

bikin asik sahabat Blambangan, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana kemarin melakukan kunjungan kerjanya di Banyuwangi selama 2 hari sahabat Blambangan ya. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata mengunjungi desa wisata Kemiren yang ada di Gelaga dan mendorong menjadi best tourism village dari United Nations Tourism jadi salah satu badan pariwisata PBB. Sebelumnya memang diketahui kalau desa Kemiren ini telah terpilih masuk dalam Best Tourism Village Upgrade Program di tahun 2025 dan UN Tourism. Bahkan Kemiren dinilai sebagai desa wisata potensial untuk meningkatkan tata kelola dan juga memenuhi standar internasional sehingga apa layak mendapatkan pendampingan khusus. Bahkan sahabat, setelah mendapatkan pendampingan, Desa Kemiren ini juga bisa meraih predikat Best Tourism Village gitu ya. Selama kunjungannya, Menteri Pariwisata didampingi Bupati Pukvisian Dani ini berjalan kaki menyusuri gang-gang desa, bahkan juga berinteraksi langsung dengan warga. Nah, selain Menar juga mengunjungi Sanggar Genja Arum, di sana Menpar juga disuguhkan berbagai minuman dan kuliner tradisional seperti kue cucur, kopi using, rujak soto. Dan yang khas adalah kuliner khas pecel pitik, sahabat ya. Ini salah satu olahan ayam kampung panggang yang dibalut dengan kelapa parut gitu ya. Menurut beliau, ini pun pertama kalinya datang ke Banyuwangi dan mau makan rujak soto. Bakal ikut juga menyangrai kopi secara tradisional menggunakan tungku dan penggorengan dari tanah liat. Menteri Pariwisata juga mencicipi berbagai jenis kopi asli Banyuwangi di Sanggar Genja Arum gitu ya. Bahkan menyaksikan pula tarian gandrung dan juga barung osing. Bupati Pukvisian Dani ini menjelaskan kalau Kemiren memiliki kekuatan budaya dan tradisi yang sangat khas. Diharapkan melalui pendampingan-pendampingan ini Kemiren siap menerima wisatawan dari berbagai negara. Tentunya tanpa menghilangkan jati diri dan karakter budaya Osing yang memang selama ini telah menjadi daya tariknya.

atau juga baperan gitu ya, yang digelar oleh Pemkab Banyuwangi, sahabat. Para peserta ini dilepas langsung oleh Bupati Pukfisyan Dani di halaman kantor Pemkab Banyuwangi yang menjadi titik start dan juga finishnya. Event ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kenapa? Lewat kegiatan ini, diajak masyarakat bisa membudidayakan hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga lari yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai tingkat usia. Sahabat, menurut Bupati Ipuk, kualitas kesehatan masyarakat bisa menjadi salah satu sektor penting yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia ada di Banyuwangi. Selain dua sektor itu, ada juga sektor pendidikan dan daya beli masyarakat, gitu sahabat belambangannya. Kompetisi lari baperan ini disambut antusias para pecinta olahraga dari komunitas lari di berbagai daerah. Ada Okrisala Perlari dari Kabupaten Jember yang ini sengaja mengosongkan jadwal khusus untuk mengikuti lomba lari di Banyuwangi. Bahkan, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Syamsuddin menjelaskan kalau ajang lomba lari baperan ini melombakan 3 kategori. Adalah pelajar, umum, dan grandmaster yang semuanya menempuh rute sejauh 5 kilo gitu ya. Bahkan ajangnya digelar dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional di tahun 2026 gitu sahabat ya. Nah, bagaimana nih pelaksanaannya sahabat lambangan? Kompetisi ini pun adalah bagian dari undian Sipundiwangi, yakni sistem pelaksanaan undian pajak daerah di Banyuwangi tahun 2026. Jadi selain ada kompetisi lari, juga dilaksanakan pengundian hadiah khusus gitu ya. Untuk

Sahabat Blambangan, ada informasi penting ketika Kementerian Pariwisata atau lebih tepatnya Menteri Pariwisata sendiri datang ke Banyuwangi. Beliau kunjungan kerja ke Banyuwangi di Sabtu dan Minggu kemarin. Selama di Banyuwangi, Menteri Pariwisata ini bermalam, bahkan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Banyuwangi. Menurut beliau, Banyuwangi adalah contoh keberhasilan pengembangan pariwisata di Indonesia. Bahkan dijelaskan, Banyuwangi bisa menjadi contoh pengembangan pariwisata daerah di Indonesia. Apa-apa yang dilakukan di Banyuwangi, ini bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, sahabat ya. Menteri Pariwisata menjelaskan, Banyuwangi adalah salah satu destinasi unggulan Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya luar biasa. Bahkan Banyuwangi juga konsisten, ini mendukung pengembangan pariwisata daerah dengan berbagai inovasi dan terobosan. Nah, di Banyuwangi sendiri, Menteri Pariwisata ini mengunjungi Pantai Bum Marina, berkeliling di dermaga yachts, bahkan menggelar rapat koordinasi revalidasi Geopark Ijen bersama berbagai stakeholder di Pendopo Sabah Sogata yang merupakan salah satu ikon heritage di Banyuwangi dan memiliki arsitektur yang unik gitu ya. Menteri Pariwisata juga melihat langsung pusat informasi geologi Geopark Ijen yang memang merupakan pusat edukasi tentang geopark di Banyuwangi. Bahkan ada desa adat Using Kemiren yang didatangi oleh Menteri Pariwisata didampingi oleh Bupati Christian Dani, berjalan kaki menyusuri gang-gang desa dan berinteraksi langsung dengan para warga. Sahabat Blambangan, melihat koleksi batik khas Kemiren dan berbagai kerajinan tas dari Janur, mengatakan Menteri Pariwisata bahwasannya warga yang ada di desa Kemiren sangat kreatif dalam mempertahankan tradisi mereka gitu ya. Bahkan Sahabat Blambangan, Menteri Pariwisata menjelaskan akan ada pendampingan khusus kepada desa Kemiren yang merupakan Prai Based Tourism Village Upgrade Program 2025 dari UN Tourism atau Organisasi Pariwisata PBB. Tujuannya apa? Agar dapat meningkatkan statusnya menjadi Based Tourism Village gitu ya. Bupati Ipuk juga menjelaskan terima kasihnya tentunya kepada Menteri Pariwisata dan akan terus mendukung Banyuwangi untuk mengembangkan potensinya. Bahkan Banyuwangi, pariwisatanya adalah payung besar penggerak pembangunan, tetapi tanpa menghilangkan jati diri dan karakter budaya.